Iya sobat, stay tune ya. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Sudah mengantarkan kita menit ke 7, lepas dari jam 7 pagi. Ada stay tune. Dan sobat pastinya juga tetap setia di 96,6 Radio Neo Bojonegoro. Tetap semangat juga untuk memulai hari ini sobat ya. Hari Kamis, manis loh ya. Oke, kita ke info selanjutnya. Karena ini di edisi siar tanggal 30 Juli 2026. Nah coba kita cari tahu di tanggal 30 Juli ini sebenarnya memperingati hari apa aja sih gitu ya. Karena menjelang akhir bulan ketujuh dalam kalender Masehi, banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai peringatan penting apa yang jatuh di tanggal 30 Juli. Nah setiap tanggal dalam kalender ini sejatinya juga menyimpan nilai sejarah maupun kampanye global yang diinisiasi oleh berbagai organisasi resmi dunia sobat. Nah pada tanggal 30 Juli ini terdapat sejumlah perayaan dan juga peringatan krusial yang diakui secara internasional. Jadi momen-momen ini tidak hanya sekedar dirayakan sebagai seremonial tahunan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu kemanusiaan, lalu juga solidaritas sosial hingga apresiasi terhadap seni global. Nah, untuk yang pertama ini diperingati sebagai hari anti perdagangan orang sedunia sobat, jadi World Day Against Trafficking in Persons. Jadi tanggal 30 Juli ini diperingati secara global sebagai hari anti perdagangan orang sedunia, dan peringatan ini diinisiasi secara resmi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2013. Dan tujuan utamanya adalah peringatan hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai situasi memprihatinkan para korban perdagangan manusia sobat, sekaligus juga mempromosikan dan juga melindungi hak-hak mereka. Nah, PBB mencatat bahwa krisis global, lalu juga konflik bersenjata dan darurat iklim ini semakin meningkatkan risiko perdagangan manusia, sehingga momentum 30 Juli menjadi kampanye krusial untuk mendesak tindakan nyata dari pemerintah di seluruh dunia. Nah, untuk yang kedua adalah Hari Persahabatan Internasional atau International Day of Friendship, nanti akan coba kita bahas sobat ya, dan pastikan tetap di Radio Nih Bojonegoro.

0: sekarang teman-teman. Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amil teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
7: Kembali bersama saya, DJ Irfan Sarem.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

101,6 dari Iklim Sobat ya. Ini tuh tadi sudah melahirkan bukan kertas sudi gitu ya. Dan sudah mengantarkan kita menit ke-39 lepas dari jam 7 pagi. Dan kita lanjutkan untuk tanggal 30 Juli. Kalau tadi tuh ada hari anti perdagangan orang sedunia. Nah, selanjutnya 30 Juli juga diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional Sobat, atau International Day of Friendship. Selain isu kemanusiaan, PBB ini juga menetapkan 30 Juli sebagai Hari Persahabatan Internasional, dan deklarasi ini ditetapkan pada tahun 2011 dengan gagasan bahwa persahabatan antara masyarakat, lalu juga negara, budaya, dan individu bisa menginspirasi upaya perdamaian dunia serta juga membangun jembatan antar komunitas. Dan momen ini juga sangat relevan untuk meruntuhkan batasan prasangka rasial. Dan juga pada hari ini masyarakat dunia diajak untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkontribusi pada upaya komunitas sobat. Selain untuk upaya komunitas internasional, juga bisa sebagai ajang promosi dengan tetap mengedepankan rasa solidaritas antar persahabatan, antar pertemanan gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada Hari Sulaman Sedunia. Nah, bagi para pecinta seni dan kriya, 30 Juli adalah hari yang spesial karena diperingati sebagai Hari Sulaman Sedunia. Dan peringatan ini pertama kali digagas pada tahun 2011 oleh sekelompok seniman sulam dari Broderia Akademin, sebuah akademi sulaman di Swedia sana. Jadi menyulam ini diakui bukan sekedar keterampilan tangan biasa, melainkan juga media berekspresi, lalu juga pelestarian sejarah, dan sebagai alat perdamaian. Gerakan ini juga tujuannya untuk menyoroti sulaman sebagai bentuk seni independen dan juga memotivasi lebih banyak orang untuk mengeksplor yang namanya kreativitas, lalu juga inovasi dengan menggunakan jarum dan benang, sobat.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Duh, deg-degan. Hari ini aku sama nenek ketemu keluarga pacarku yang punya selera legendaris. Hai.
4: Yuk masuk, ibu udah nunggu. Ibu, kenalin, ini pacarku dan neneknya.
3: Mereka suka gak ya sama aku?
4: Kamu bisa masak kan?
5: Hah? Masak?
3: Gimana nenek?
6: Nih, nenek bawa kecap sedap.
3: Dari kedelai pilihan, kental gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Silakan Bu, dicoba semur dagingnya.
4: Yeay, masakanmu lebih enak ya. Gurihnya meresap. Jadi, kapan kalian menikah?
3: Nikah?
7: Sayang, ya? Maukah kau menikah denganku?
6: Untung nenek bawa kecap sedap.
3: Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi. Dari

Iya, sobat, langsung di perjalanan IG, informasi pagi yang bikin happy, tepat di jam 8 pagi, masih di 96,6 Radio nih, Bojonegoro, dan juga masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan MT Haryono 17, Bojonegoro. Oke, lanjut, kalau tanggal 30 Juli bertempatan dengan hari ini, selain diperingati sebagai hari anti perdagangan orang sedunia, juga diperingati hari persahabatan internasional, lalu juga hari sulama sedunia dan hari snorkeling nasional, sobat. Jadi di negara Amerika Serikat dan beberapa komunitas pecinta laut global ya, jadi 30 Juli ini juga dirayakan sebagai hari snorkeling, dan peringatan ini didedikasikan untuk menghargai keindahan ekosistem bawah laut dan juga mendorong aktivitas fisik di alam terbuka, sobat. Selain untuk sekedar rekreasi, jadi momen ini seringkali dimanfaatkan oleh lembaga lingkungan konservasi laut untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang, lalu juga polusi dan juga pemanasan global. Nah, di tanggal 30 Juli ini bukan sekedar juga lembaran angka di akhir bulan, tapi ada sebuah seruan perlindungan hak asasi manusia melalui hari anti perdagangan orang, lalu juga penguatan ikatan global lewat hari persahabatan hingga apresiasi seni kriya dan pelestarian alam bawah laut, sobat. Nah, peringatan-peringatan ini juga pastinya membawa pesan kuat ya tentang solidaritas dan juga kemanusiaan.

Iya sobat, balik lagi masih di IG informasi pagi yang bikin happy. Ini ada Tahu Tatu tadi ya barengan Yakin Soputra, sudah di DJ-in, di remikin. Mengantarkan kita unik ke berapa nih? 25 ya, lepas dari jam 8 pagi. Terima kasih untuk yang sudah selalu setia di Radio Nih Bojonegoro sobat. Untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Karanganyar ya, di Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah ini, tepatnya di Jalan Dusun Karanganyar, menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang dihias dengan menghabiskan 4 kintal cat sobat. Jadi kemeriahan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia juga sangat terasa di Dusun Mener, RW3 Desa Segoro Gunung, Kecamatan Ngargo Yoso, Kabupaten Karanganyar. Jalan kampung tersebut juga terlihat sangat indah dengan warna-warni cat yang dilukiskan sobat. Aspal yang biasanya berwarna hitam polos kini dicat dengan berbagai warna dan bentuk. Dan hal ini juga membuat Dusun Mener semakin indah, ditambah dengan pemandangan lereng Gunung Lawu. Koordinator warga Suparmo mengatakan pengecatan jalan ini juga dilakukan warga RW3 secara gotong royong, dan mereka melakukan pengecatan ini dari siang hingga azan maghrib dan untuk menghias lingkungan jelang 17-an. Nah selanjutnya direncanakan semua jalan kampung sepanjang 500 meter ini juga akan dicat, dan warga juga mulai melakukan pengecatan sejak Jumat kemarin di tanggal 24 Juli dan ditargetkan pengecatan ini akan dilakukan selama 10 hari sobat. Nah selama 6 hari bekerja, saat ini juga sudah mencapai 250 meter jalan kampung yang sudah dicat penuh. Karena memang jalannya ini full dicat, jadi warga juga terbantu dengan adanya sponsor yang masuk dengan memberikan sumbangan seperti cat, lalu juga kuas, lalu juga roll secara gratis sobat. Dan dijelaskan juga di Dusun Mener ini sudah 3 kali mengecat jalan kampung secara penuh, jadi kayak full warna gitu ya. Tahun 2018, 2025, dan 2026. Nah, tahun lalu temanya adalah batik dan permainan anak. Jadi mereka menghabiskan uang sekitar 15 juta dari swadaya warga untuk mengecat jalan itu di tahun lalu sobat. Kreativitas warga juga membuat salah satu pabrik cat ini melirik ya, dan juga ya memberikan bantuan gitu ya, memberikan bantuan cat. Jadi kayak ada sponsornya dengan diberikan bantuan cat berbagai warna beserta alatnya sobat. Selama proses pengecatan, Dusun Mener juga kembali viral karena hasil karya warga yang cukup unik. Karena sejumlah warga juga sudah berdatangan, namun belum bisa menikmatinya karena memang masih dalam proses pengerjaan sobat. Jadi catnya masih belum kering gitu ya, jadi masih basah, sehingga banyak jalan kampung yang ditutup untuk sementara. Jika berkaca dari tahun lalu, pihaknya juga mengatakan banyak wisatawan yang berkunjung ke kampungnya untuk menikmati hasil seni warga tersebut sobat.

0: Daddy Wings food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum.

0: jam dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Ya, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Iya sobat, menit ke-55 lepas dari jam 8 pagi. Usai sudah ya Bella menemani aktivitas sobat di IG, informasi pagi yang bikin happy. Besok kita balik jumpa di program insyaallah Lapopin ya, kalau di hari Jumat. Dan terima kasih untuk yang sudah stay tune mengawali bulan Juli. Semoga semuanya juga penuh berkah sobat ya. Tinggal sehari lagi udah ganti kalender nih. Maksudnya kalendernya dibalik gitu, jadi Agustus gitu ya. Oke deh, selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa Senin Kamis juga bagi yang menjalankan. Tetap semangat, tetap produktif, dijaga kesehatannya. Sampai jumpa dan bye bye. Ada Sumanding dulu ya, spesial untuk semuanya.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
2: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya. Dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran. Cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga. Khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus diterapkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai kartis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti. Kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu. Tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, ya itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
1: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
3: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang ramai. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar dobel. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih di Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu, preman, yang kedua, backing, yang ketiga, jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam kondisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Bus FM 96,6 Bus FM. Kata hari ini.
6: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
5: 96,6 Bus FM, kata hari ini.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio. Stadion Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Bursting at the seams.

0: chef dan bikin Lil Ghost Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Lil Ghost.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Lil Ghost approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita.
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, out yang?
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Nasho Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
6: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
7: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Okay, selamat siang sampai jumpa kembali ya di Lagu Pop Indonesia bersama Elvi edisi siar 30 Juli 2026. Silakan sahabat siang kali ini yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Siang kali ini Elvi menemani seperti biasanya sampai tuntas di jam 3.

0: Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
4: Nitasan, biar langsing.

bersama menyatukan perasaan kau dan aku. Ya, tentang rasa Astrid sobat yang juga sudah mendengarkan kita di menit ke-35 lepas dari jam 12 ya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Silakan sobat seperti biasanya ingin bergabung ya di 0811-305-2966 untuk teleponnya di 0353-885-809. Sobatku tercinta, untuk siang kali ini ya, mungkin sekarang juga masih sibuk beraktivitas ya, ataupun lagi istirahat sejenak, nanti dilanjut kerjanya. Ingat ya, tubuh kita juga butuh istirahat meskipun pekerjaan sangat banyak sekali, jangan terlalu diforsir gitu loh sobat ya. Kasih waktu istirahat sejenak untuk tubuh kita sobat. Ya, nanti juga bakalan ada tipsnya spesial untuk Anda semuanya siang kali ini. Tapi tentunya saya hadirkan dulu lagu-lagu yang spesial untuk Anda. Nanti di sesi selanjutnya bakalan ada tipsnya ya.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.
7: Dalam 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh, dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Buzz FM, gimana makan siang Anda di hari ini? Apakah sudah makan siang? Ataukah mungkin yang lagi berpuasa ya? Oh ya sobat, jangan lupa makannya itu dijaga ya, harus seimbang antara lauk pauk dan juga menu pendampingnya, kemudian sayurannya, kayak gitu sobat ya. Tentu saja kalau membahas tentang makanan, untuk kita sendiri kita harus benar-benar menjaga dan memilih menu yang terbaik ya, meskipun itu tidak mahal harganya, tapi harus terjamin kualitasnya, harus fresh, jangan sampai memakan yang juga dari makanan yang kita konsumsi itu kurang baik untuk kesehatan gitu sobat. Oh ya sobat, tidak ada satu jenis ikan yang secara langsung membuat anak bisa menjadi cerdas ya, kalau jenis ikan yang dikonsumsi itu gitu sobat. Namun ikan yang kaya asam lemak omega 3, DHA dan EPA, protein yodium, vitamin D dan vitamin B12 dapat membantu mendukung perkembangan otak dan fungsi kognitif anak sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Yang pertama ikan salmon, ini kaya DHA dan EPA, baik untuk perkembangan otak, penglihatan dan sistem syaraf ya. Kemudian sarden. Nah, sarden ini mengandung omega 3, kalsium dan vitamin D. Cocok sekali untuk mendukung pertumbuhan tulang dan fungsi otak. Kemudian ikan tuna, ini tinggi protein dan omega 3 ya. Pilih variasi tuna yang rendah merkuri dan konsumsi secukupnya sobat. Dan masih banyak lagi. So, nanti juga bakalan Elvi kasih bocoran lagi ya tentang ikan yang bagus untuk dikonsumsi sedari kecil, kalau memang asupan gizi yang dikonsumsi itu bagus dan pastinya akan membuat daya dukung perkembangan pada otak anak, kemudian perkembangan pada tulang, kayak gitu sobat ya. Yaudah, bersama Elvi di lagu pop Indonesia ya, saya hadirkan spesial Sejauh Mungkin Ungu, tapi versinya si Felix Irwan.

0: Nasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Tengah anda simak, La Popin, La Popin Indonesia. Dari

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

Ya, masih bersama 96,6 Bass FM, Radio Bojonegoro ya. Sobat Bass FM, masih tentang ikan yang baik sekali untuk kecerdasan anak ya. Kalau tadi sudah disebutkan ada salmon, ada sarden, ada tuna, ikan kembung nih. Kandungan omega-3-nya tinggi, bahkan seringkali sebanding atau lebih tinggi daripada beberapa jenis salmon ya. Harganya juga lebih terjangkau dan mudah ditemukan di Indonesia. Kemudian lele, ya, sumber protein, vitamin B12 dan lemak sehat. Ini cocok sekali sebagai pilihan lauk sehari-hari. Meski kandungan omega 3 tidak setinggi ikan laut berlemak kayak gitu, sahabat. Ya, tips agar manfaatnya maksimal, sajikan ikan 2-3 kali seminggu dengan variasi jenis ikan. Pilih cara memasak yang sehat seperti dikukus, direbus, dipanggang atau dibuat sup ya. Dan pastikan duri dibersihkan agar aman untuk anak. Lengkapi dengan nasi, sayuran, buah dan juga sumber protein lain agar gizinya seimbang, Sobat Bas. Perlu diingat Sobat Bas ya, kecerdasan anak dipengaruhi oleh banyak faktor seperti nutrisi yang baik sejak dini, tidur yang cukup, aktivitas fisik, stimulasi belajar, interaksi dan dengan keluarga, dan kesehatan secara keseluruhan. Ikan merupakan salah satu bagian penting dari pola makan sehat, tetapi bukan satu-satunya penentu perkembangan otak anak, sahabat. Bersama 96,6 Bass FM, Radio Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

Oke, Sobat Bus FM, masih ada informasi untuk Anda, jangan lupa ya. Informasi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinas Perhubungan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro IMB Open Road Race 2026 di Alun-Alun Bojonegoro. Nah, maka bersama ini unsur pengendali Car Free Day Kabupaten Bojonegoro atau CFD ya, memberitahukan bahwa kegiatan Car Free Day di seputaran Alun-Alun pada hari Minggu tanggal 2 Agustus ditiadakan ya Sobat. Maka dari itu silakan ya diinformasikan ke keluarga kerabat ya, atau kepada rekan-rekannya bahwa CFD sementara libur besok di tanggal 2 Sobat. Iya, bersama 96,6 Bus FM Radio Bojonegoro. Itu tadi untuk kecerdasan anak dipengaruhi oleh banyak faktor.

Gabung dan masih saya tunggu, silakan di 0811305296 untuk komunitas Sobat Bahasa FM. Saya ucapkan juga selamat siang, selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas.

0: wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Dalam 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Femol.

0: Berarti ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

96,6 FM Radio Bojonegoro ya, kesempatan kedua bersama Tangga yang juga sudah mengantarkan di menit ke-32 lepas dari jam 2 ya. Selamat sore untuk Anda. Untuk kebersamaan Elvi menemani Anda masih kurang lebih sekitar 30 menit ke depan ya. So stay tune terus di 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Sobat, ini masih ada beberapa lagu yang siap Elvi haturkan di ruang dengar Anda ya. Sebelumnya juga ingin mengucapkan selamat siang untuk Anda yang sudah bergabung dan pastinya tetap merapat terus bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Oke, sobat Bos FM, terima kasih atas kebersamaannya. Ini sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih saya ucapkan dari kawasan Jalan MT Haryono. Elvi pamit dulu. Selamat sore dan permisi sobat. Cara.

0: pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 kembali hadir menjumpai Anda, Kamis 30 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Warga penerima program Domba Kesejahteraan ikuti BIMTEK di Borno. Asesor UNESCO Assessment Lapangan di Bojonegoro kunjungi geosite Antiklin hingga Texas Wonocolo. Desa Kauman terima kunjungan tim KPK Republik Indonesia sebagai persiapan menuju desa anti korupsi.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Berikut kilas berita 3 selengkapnya. Senyum bahagia tampak dari wajah para keluarga penerima manfaat atau KPM Program Domba Kesejahteraan. Mereka bersemangat mengikuti BIMTEK Budidaya Ternak Domba di Pendopo, Kecamatan Borno pada Selasa kemarin. Nuzarwa, salah satu KPM Domba Kesejahteraan, warga asal desa Kadungrejo, Kecamatan Borno, bersyukur karena telah diperhatikan oleh Pemkab Bojonegoro. Program Domba Kesejahteraan merupakan salah satu program unggulan Bupati Bojonegoro Setiawahono dan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Bojonegoro, Catur Rahayu, menjelaskan Disnakan tidak hanya menyalurkan bantuan ternak tetapi juga memiliki tanggung jawab memberikan pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi kepada seluruh penerima manfaat agar mampu mengembangkan usaha ternaknya secara mandiri. Kabupaten Bojonegoro menjalani asesmen lapangan dan validasi aspiring UNESCO Global Geopark pada Selasa kemarin. Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam proses penilaian menuju pengakuan UNESCO Global Geopark. Dalam kunjungan tersebut, para asesor tidak hanya melihat langsung keunikan bentang geologi dan sistem perminyakan darat yang dimiliki Bojonegoro, tetapi juga menyaksikan proses penambangan serta penyulingan minyak tradisional di Wonocolo yang masih berlangsung hingga kini. Melalui asesmen lapangan ini, Pemkab Bojonegoro berharap seluruh potensi geologi, budaya, dan pemberdayaan masyarakat yang dimiliki dapat memenuhi standar UNESCO, sehingga Kabupaten Bojonegoro dapat menyandang status UNESCO Global Geopark serta semakin dikenal sebagai kawasan warisan bumi berkelas dunia. Desa Kauman Bojonegoro mendapat kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia dalam kegiatan monitoring hasil penilaian percontohan desa anti korupsi yang berlangsung di Balai Desa Kauman Selasa kemarin. Monitoring ini menjadi tahapan penting dalam proses penilaian sebelum penetapan desa yang layak menyandang predikat desa anti korupsi. Bupati Bojonegoro Setiawahono menyampaikan kehadiran tim KPK RI merupakan sebuah kehormatan sekaligus motivasi bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk terus memperkuat budaya integritas hingga ke tingkat pemerintahan desa. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Desa Kauman untuk terus menjaga integritas serta aktif mengawasi jalannya pemerintahan desa agar budaya anti korupsi benar-benar mengakar di tengah masyarakat. Hasil akhir penilaian nantinya akan diumumkan melalui situs resmi program Desa Anti Korupsi KPK. Penetapan tersebut akan menjadi penentu apakah Desa Kauman berhasil meraih predikat sebagai Desa Anti Korupsi tahun 2026. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Bella Puspa, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok. Maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, di antaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
2: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Bas Radio nih, Bojonegoro. Selamat sore. Sore semuanya sobat ya. Dian Wijaya hadir kembali sore hari ini. Tentu saja di Dangdut Koplomania hingga tuntas nanti ya. Kebersamaan kita jangan pernah bergeser kemana-mana. Tetap merapat, tetap bergabung. Hanya di semalam kemana Bas FM Radio nih, Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Bas emang Radio Lipo Cunegoro ya. Di Dangdut Koplo Mania, di kesempatan sore hari ini, pamer bojo. Sing penting bojone dhewe sing dipamerno ya. Jangan sampai bojone uang, bahaya ya. Ya pasti selamat sore, ya barusan merapat, ya barusan bergabung di semalam kemana Bas ya. Di kesempatan kali ini bareng Dian Wijaya yang pengen gabungan ya, masih seperti biasa ditunggu ya di WA-nya 0811305296 ataupun juga teleponnya 885809 ya. Cuacanya panas, masih cetar membahana, padahal semalam itu ada sedikit krimis-krimis gitu ya. Krimis-krimis yang mau turun gitu sobat ya. Saya kira juga bakal turun hujan gitu ya. Jadi kayaknya biar seger gitu ya. Tapi ternyata awu-awu. Langsung padahal itu anak-anak yang di depan itu ayo mlebu-mlebu, hujan-hujan gitu ya. Enggak tahunya pas pada mlebu omah delala ilang krimisnya. Ya wes, awalnya mudah-mudahan kalaupun hari ini nanti ada hujan yang akan datang, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, karena emang kekeringan ini sudah benar-benar melanda nih di beberapa wilayah, bukan di beberapa wilayah, di tempat saya sudah sama ya. Jadi kebetulan kemarin itu air saya juga nggak bisa keluar. Akhirnya saya pasang air desa. Alhamdulillah ya, kemarin sudah dipasang air desanya. Jadi saya sudah gak bingung lagi untuk urusan air gitu ya. Soalnya udah lancar, mudah-mudahan gak ada kekeringan-kekeringan lagi ya. Yang sumurnya ya wis gak bisa keluar airnya, yang sudah dibiarin aja gitu ya. Karena bagaimanapun juga tuh yang namanya kebutuhan air nah penting banget gitu ya. Iya Bu Win. Selamat sore ya Bu Win. Bu Win di mana nih? Untuk urusan airnya lancar, mudah-mudahan lancar selalu ya, enggak sampai kekeringan-kekeringan lagi kayak kemarin ya. Iya Bu Win, betul sekali. Pamer bojo, harus pamer bojone dhewe. Pokoknya pamer opo wae, mau flexing apa aja gitu ya, pokoknya harus punyanya sendiri ya. Jangan flexing punyanya tetangga, jangan pamer punyanya tetangga ya, bahaya. Oke, ya pasti apa yang merapat, yang pengen gabungan masih ditunggu di WA, di teleponnya yang gak tuntas nanti tak kasih dulu sama yang satu ini ya. Ati wes mati, pito ati kok iso mati ki, lampu piye Bu Wim.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman, yang penting

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Yo, si dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania ya, Gadis Kalimantan. Gadis Kalimantan ini dulu Didi Kempot pernah nyiptain lagu Gadis Kalimantan juga ya. Ini sekarang yang terbaru ada Gadis Manis Kalimantan juga. Sing saiki ki sing siaran Gadis Manis Bojonegoro. Gitu ya. Sega apa-apa lah timbangane kene sing ngelem kan ya tak lem-lem dhewe begitu ya. Aa nek ana sing ngomong aku manis, gak ana sing ngomong aku ayu kan tak lem-lem dhewe gitu ya. Oke deh. Yang pengen merapat, pengen bergabung masih ditunggu ya di WA-nya juga di teleponnya di kesempatan sore hari ini. Aa. Kalau ada Bu Win itu ada Mbak Las. Mbak Lasnya lagi apa ini namanya, gabungan apa enggak ini Bu Win? Lagi dengerin radionya enggak ini? Lagi di setel kenceng enggak radionya? Soalnya biasanya tuh kalau ada info dari Bu Win gitu ya, Mbak Las lagi di setel buanter gitu ya. Oh oke, okay, gaspol. deh. Orangnya masih sibuk aktivitas, masih kerja. Ya wes, mudah-mudahan juga lancar selalu di kesempatan sore hari ini begitu ya. Untuk sobat yang juga mungkin kebetulan hari ini juga masih cukup sibuk dengan seabrek aktivitasnya, mudah-mudahan juga bisa segera terselesaikan ya. Sambil dengerin, tetap sambil sambil dengerin lagu-lagunya, mudah-mudahan bisa menambah energi dan semangat. Apalagi kan ini udah sore banget gitu ya. Rutinitas yang seharian tadi mungkin sudah sangat banyak banget kan, sudah menguras tenaga dan energi, pastinya sudah mulai lemes juga ya. Jadi harus diisi lagi tenaganya sambil dengerin lagu-lagu. Siapa tahu tambah asik banget gitu ya. Oh, lagi benah-benah rumah, lagi dandan omah toh. Oke, oke. Ya wes sih, dandan biasanya radionya mbek distel boanter begitu. Heeh, ya wes moga-mogaan lancar semuanya sampai selesai nanti ya. Dan untuk sahabat juga pengen gabungan ya, masih ditunggu. Tante Salina di kawasan Pacul bareng Pak Desarstro. Mudah-mudahan juga tetap dengerin ya sore hari ini. Bunda Inung juga lagi layah-layah penak tenan. Pak Ale juga di kawasan Malang sana masih sibuk dengan rutin

Lah ora rasa-rasan piye kopi begulane ora enak kok. Laran tuku nyabrang mengarep ya males nyabrangnya waduh pisan ya. Oke. Ya maksudnya untuk sobat yang sudah kehabisan energi ya. Sore hari ini mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang saya hadirkan energinya bisa bertambah lagi, semangat lagi di sore ini ya. Ini kemarin lagi viral soal dinyanyiin karo Pak Icunda. Coba saya hadirkan dulu yang satu ini ya. Emang Dasar versi Julia Rahman.

0: cilok guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya semua di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
1: Sit the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng boleh enggak?
4: Aman.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro. Saat jumpa pertama kenangannya apa Bu Win? Kesane piye saat jumpa pertama? Karena kebanyakan itu segala sesuatunya tuh terkesan pas saat jumpa pertama ya. Entah itu nanti mau ada feeling seneng atau feeling enggak seneng, karena memang semuanya itu kalau jumpa pertama itu langsung bisa ngena. Kayaknya seperti itu ya. Oke, selamat sore juga Mama Gio. Halo Mama Gio, lagi ngapain sore hari ini? Lagi masak juga kah buat makan malam nanti? Ataukah lagi bubuk manis saja rebahan gitu ya, sambil mempersiapkan bahan-bahan untuk kue-kuenya nanti malam? Wah, mantap luar biasa. Ya wes Mama Gio ya, sehat selalu, bahagia selalu. Liane dipikir keri, sing penting sore hari ini kita happy. Podo karo aku iki Mama Gio itu lagi bingung juga soal air, karena kemarin memang kita sama-sama kekurangan air ya. Mama Gio itu kan lor saya, utara saya gitu. Jadi kemarin itu benar-benar heboh banget gara-gara airnya enggak keluar, tapi alhamdulillah ya kita sudah ambil air dari desa, jadi sekarang juga udah aman begitu ya. Request lagunya ya kok sik ditunggu ya Mama Gio ya. Yang pastinya tetap merapat di 90.4 Radio ini, Bojonegoro di sore hari ini ya. Ya pasti sobat diberitahukan kepada seluruh masyarakat Bojonegoro ya, sehubungan dengan adanya kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro IMB Open Road Race 2026 di alun-alun Bojonegoro. Maka untuk kegiatan Car Free Day atau CFD yang biasanya di seputaran alun-alun Bojonegoro ya, pada hari Minggu besok 2 Agustus 2026 ditiadakan. Jadi itu sobat bas yang memang kebetulan setiap hari Minggu pasti si Evdian gitu ya, bareng ayang, bareng orang tercinta, bareng keluarga atau sendirian saja, hari Minggu besok libur ya, akan dibuka kembali mungkin minggu berikutnya, atau mungkin kalau mau datang untuk menyaksikan pertandingan road race boleh ya. Ya pasti juga untuk sobat bas yang di kesempatan sore hari ini udah siap-siap ya, aktivitas akan selesai, aktivitasnya mau kelar gitu, sambil mempersiapkan untuk pulang atau untuk beraktivitas ganti yang lainnya di sore hari ini. Pokoknya tetap merapat hanya di 90.6 Radio nih Bojonegoro. Aku masih sayang padamu beb. Tenan toraku ya, ya tenan lah, masuk gak, nega yo, belah dadaku kalau gak percaya ya. Oke, ya pasti bareng Dian Wijaya hingga tuntas di jam 6 nanti kebersamaan kita ya di Dangdut Koplomania.

0: satu podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay lo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Minta mana?
2: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
2: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania sore hari ini masih bareng Dian Wijaya yang baru merapat, yang baru bergabung ya. Selamat sore saja. Yang pastinya yang pengen bergabung ya di kesempatan kali ini masih boleh ya, ditunggu di WA juga di teleponnya ya, 885809. Apapun yang menjadi aktivitas sobat di sore hari ini, baru terlepas dari rutinitas, okay, selamat beristirahat ya, capek lelah dengan aktivitas seharian yang mungkin cukup hebat banget gitu ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan di sore hari ini bisa membuat Anda semangat kembali ya, capek dan lelah pastinya. Jadi mempersiapkan energi kembali untuk menikmati malam hari nanti, begitu ya. Sementara yang mungkin kebetulan hari ini aktivitasnya juga masih jalan terus ya, kebetulan ini tanggalnya tanggal tua, tua banget di tanggal 30 gitu ya, bulan. Biasanya ada catatan-catatan yang harus segera diselesaikan, tunggakan-tunggakan yang harus dikerjakan gitu ya. Ya biasanya admin kalau bagian ngitung gaji ya, lagi detail-detailnya ngitung gaji gitu ya, biasanya sampai lembur-lembur ya. Selamat dilanjutkan dulu aktivitasnya di sore hari ini ya, lancar selalu sambil tetap bergabung di Semalam Kemanambah Selam Radio Ne Bojonegoro ya. Ya pastinya juga sobat, kali ini kalau ada di antara sobat yang mungkin juga sibuk banget di dunia perdapuran ya, karena kebetulan juga lagi mempersiapkan buat makan sore atau buat makan malam nanti gitu ya. Kalau Buin katanya bikin mie aja sore hari ini mah enak banget itu ya, dikasih irisan cabe, irisan tomat, bawang brambang sama telur, mantep banget. Coba nanti mau bikin ya kalau udah nyampe rumah, kalau nggak mager. Karena biasanya kalau udah nyampe rumah, udah kena bantal gitu ya, terus sekol dracin, udah mager, nggak mau ngapa-ngapain. Nah kali ini sobat ya, sekarang ini kan masak itu pasti yang selalu bikin sedep, yang selalu bikin enak itu kan adalah bumbu-bumbu tambahannya ya. Salah satunya adalah micin ya, micin atau fecin ya, itu dia. Nah kali ini sobat, kita bakal bahas ya untuk batas aman harian kita mengkonsumsi micin menurut pakar kesehatan. Karena memang kadang ada ya orang yang memang benar-benar gak mau pakai micin gitu ya, karena takut dan sebagainya. Tapi ada yang kalau gak pakai micin juga gak enak gitu. Terus ada yang pakainya juga berlebihan, banyak banget gitu ya. Nah coba kita kupas ya, amannya itu seberapa. Penggunaan penyedap rasa atau yang akrab disapa sebagai micin atau monosodium glutamate ya, MSG, di dalam berbagai olahan menu masakan sehari-hari telah menjadi hal yang sangat lumrah di tengah masyarakat. Kendati demikian, perdebatan mengenai batasan aman konsumsi micin serta dampaknya bagi kesehatan tubuh kerap memicu perbincangan hangat di kalangan ibu rumah tangga maupun pecinta kuliner. Berdasarkan tinjauan dari berbagai literatur ilmiah kesehatan, micin atau yang secara kimia dikenal sebagai garam natrium dari asam glutamat sebenarnya merupakan zat yang relatif

aman untuk dikonsumsi manusia dalam batas-batas yang wajar. Asam glutamat sendiri merupakan salah satu jenis asam amino non-esensial yang secara alami juga dapat ditemukan pada berbagai bahan makanan segar seperti tomat, keju, daging, jamur, hingga air susu. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM serta berbagai lembaga kesehatan internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan juga Badan Pangan Dunia FAO juga sudah lama menggolongkan MSG sebagai bahan tambahan pangan yang aman. Dari sudut pandang ilmiah, tidak ada bukti valid yang menunjukkan bahwa penggunaan micin dalam batas normal dapat memicu penyakit berbahaya secara langsung, seperti yang kerap dikhawatirkan sebagian masyarakat awam selama ini. Kendati demikian, bukan berarti masyarakat dapat mengkonsumsi penyedap rasa ini tanpa kendali ya. Para ahli kesehatan tetap mengingatkan pentingnya memperhatikan batas konsumsi harian demi menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kandungan natrium atau sodium yang ada di dalam micin pada prinsipnya mirip dengan kandungan garam dapur biasa. Oleh karena itu, konsumsi natrium yang berlebihan dalam jangka panjang tetap berisiko memicu gangguan kesehatan, khususnya peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Dan untuk langkah antisipasi, penggunaan micin sebaiknya tetap dikombinasikan secara bijak dengan bumbu dapur alami lainnya ya, seperti bawang putih, bawang merah, garam, serta rempah-rempah tradisional untuk tetap menghadirkan cita rasa gurih yang lezat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penyedap buatan. Jadi untuk sobat ya, ya boleh mengkonsumsinya, aman, tapi juga nggak terus nggak harus banyak-banyak banget gitu ya. Kalau mungkin sehari pakai satu ya cukup gitu ya, karena mungkin bisa dikasih untuk biar rasanya makin sedap pakai garam yang asli aja. Tapi yang pasti juga jangan berlebihan, nanti juga bisa terjadi yang namanya hipertensi atau darah tinggi nih asin-asin ya. Ya baik deh, sore hari ini lagi masak di dapur ya, biar makin sedap dikasih penyedap dulu, dikasih micin dulu. Tapi ingat yang pasti tetap ini ya, jangan berlebihan meskipun dianggap aman ya oleh para ahli kesehatan. Oke? Masih bareng Dian Wijaya, dikasih dulu yang satu ini.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadikan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, semalam teman Abbas FM Radio nih Bojonegoro ya sobat. Di Dangdut Koploman ya, sore hari ini sudah masuk di stasiun yang terakhir ya. Udah jam 5. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja ya. Yang mungkin sudah leyeh-leyeh penak tenan ya, sudah sama dinikmati layah-layah di kesempatan kali ini ya, sambil tetap setia juga hanya di Semalam Kemanam Radio nih Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania. Yang pastinya juga untuk sobat yang kebetulan di kesempatan kali ini juga siap-siap, karena memang lagi ini ya, lagi dapat jatah sip malam, atau memang kebetulan aktivitasnya juga biasanya dimulai setelah maghrib gitu ya, dipersiapkan aja semuanya. Yang paling juga ini ya, lancar selalu di kesempatan kali ini, dan tetap merapat di Semalam Kemanam Radio nih Bojonegoro, karena kita selalu hadir untuk menemani dengan lagu-lagu yang terbaik kita hadirkan ya. Seperti yang satu ini ya, coba dihadirkan dulu kembali di kesempatan kali ini, Kembang Terati. Mudah-mudahan yang sore hari ini juga kebetulan lagi siram-siram kembang, seram-seram bunga, mudah-mudahan kembangnya pada mekar gitu ya. Apalagi musim kemarau, ada bunga yang biasanya mekarnya pas di musim kemarau gitu ya. Jadi seger, biar jadi adem, biar jadi wangi, biar jadi harum di kesempatan sore hari ini ya.

0: Iya, sabar ditunggu aja. Sampai saya juga buat yang belakang. Saya minta tangannya diatur.
1: Untuk sobat bas, kaum muslimin dan muslimah ya, yang mungkin di kesempatan sore hari ini sudah bersiap-siap ya, mau ke masjid atau ke musala. Untuk azan maghrib sendiri jatuh di 3:35 ya, jadi masih ada waktu 10 menit lagi. Sambil berpang boleh tetap bergabung ya di 9.6 Radio Nebojonegoro. Masih bareng Dian Wijaya di sore ini.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

aku Nasya Zahira. Mouse pil nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini.

0: udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi mulus apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

Kayaknya semalam kemana Mbak FM Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya, kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplomania, jadi sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya, Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Bading Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Minta mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
6: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
6: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: lho, catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukanlah hal yang Anda benci.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Radio Bojonegoro.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Keraguan tak hanya menghampiri ketika akan memulai hal baru atau ketika sedang menghadapi masalah. Terkadang kata motivasi untuk diri sendiri agar sukses juga dibutuhkan di tengah perjalanan kehidupan.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.

0: sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitas. Langsing yang menjanjikan, udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat

pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolen dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo melencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana?
2: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
2: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: Wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngajar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan paralayang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Apa milih teng dalu kalau terakhir teman-teman jenengan tinggal unten kalau dengan dalu peniko tansa setia tuhunya wiji lumantar radio Pas FM. Semoga mbak pilih badeng kegono utaya tur pambagi wilujeng sake sesambetan lumantar 03 gangsal 3 walau gangsal walau 0 songo saketuki lumantar WA 0 walau setunggal setunggal 3 0 gangsal kali songo 66. Kau londerakan panjaringan ngantos paripurno mangke tabuh kali welas dalo Pak Kamit dalam Bunda Tasmira dalam menternalat dan kendong terujuk sugengnya wiji lumantar radio Pas FM. Selanjutnya menunggu wilujeng dalu nang anda di lumut tengah wonten itu suwolo pripun nang pawartosipun Bunda Sri Kandi, Bunda Sri Wulan. Selanjutnya pun wonten male Bapak Wulan yang wonten alatan jantok semoga dipenlaras penjernihanipun inje penikah Bang Toyib yang wonten alatan pelesungan Mbah Joyo Dok Joyo yang kau tenala dan balen Kang Temon semoga Kang dipenlaras wonten Kang Irwan Kang Juwarno wonten malem menika Pak Yusuf di dalam tenala dan Sidorejo Gedung Adem wonten Bunda Rengganis lajeng Kang Dimas Bagus yang kau tenala dan Sikiwaras Eyang Putri Mas Iin Kang Jaka Sembara mugi-mugi kalau dengan telu punika tansah kalipur dening gendeng-gendeng lumantar 96,6 Pas FM. Selajengipun masalah ing kawonten alat dan Malang wilujeng dalu masalah sugingnya wiji lumantar radio Pas FM. Lan semoga kadang Pas FM sinambi menapa kemawon kita laras sesarengan gendeng ingkang badhe kapiarsa.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

Muka bangsa terso panjenengan tak sisa sarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

Toby. Bahasa FM Pak Tim Ring Negari.

rambuan somo narang.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

Semalam kemalam bahas FM Milu Cinta Lu Kelaterakan teman-teman jenengan Enggak wonten kalau dengan jalur pendekatan sama nenggal yang uji Lumantar Radio Bahas FM Wanjiri pun Jalur pendekat Gaulo Gayatri Nyun pamit rumiin Saking papan pamirengan panjenengan Mobil kata Kelentak-kelentini perangin Gaulo Matur Gaulo Nyun Agungin Samudro Pangasan Matur Nuan Milu Cinta Lu

Come on.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putuk Kreweng. Wisata Putuk Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putuk Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putuk Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putuk Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putuk Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Bas FM, monggo melancer di Bojonegoro.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: biasanya ya sobat, di pagi hari ini silahkan ya yang ingin bergabung di 1130529 untuk telepon di 0353 885809. Informasi untuk Anda dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perhubungan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro IMB Open Road Race 2026 di Alun-Alun Bojonegoro, maka juga bersama ini unsur pengendali Car Free Day Kabupaten Bojonegoro memberitahukan bahwa kegiatan Car Free Day CFD di seputaran Alun-Alun pada hari Minggu tanggal 2 Agustus ditiadakan ya. Bukan yang itu. Jadi sobat, bisa diinformasikan ke rekan, ke keluarga ya, family ya, kepada teman ya, biar nanti olahraga paginya bisa dialihkan ke tempat yang lain ya, bisa di Stadion Lejen Haji Sudirman ataupun juga di lokasi yang lain. Juga banyak sekali tempat-tempat di Bojonegoro yang bisa digunakan untuk olahraga pagi kayak gitu ya, jalan-jalan santai kayak gitu. Jadi bersama 96,6 Bos FM Radio de Bojonegoro, semua selalu kita semua yang sobat yang bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy semasa untuk kita semuanya. Sudah di penghujung Juli alias tanggal 31 Juli 2026 ya. Setelah ini berjumpa Agustus. Semangat juga untuk kita semuanya ya. Ada sebuah lagu bersama DJ Denok. Ini spesial untuk Kanda. Sebelum yang satu ini ya.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: 107,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.